0: audio pendengar akan disoal nanti ya, menerusi reruai-reruai, dan sebagainya. Jadi apa tema untuk kali ini, bakal audio ketahui semuanya sekejap lagi.
1: Fikir awalah ni aku pun ikut suspend. Mana good aku ni bila apa. Okey, baiklah, Audah masih lagi mendengarkan Fiza dan juga Zati di Pelangi FM. Kita berhibur dan kembali lagi setelah itu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia adalah detik untuk kita sama-sama menzahirkan rasa syukur dan penghargaan atas kepimpinan baginda. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik mendoakan semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, umur yang panjang serta terus memimpin negara Brunei Darussalam dengan penuh hikmah. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Daripada saya, Muhammad Faiz Safwan bin Sofian dari Organisasi Rakan Umat. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Pelangi on Style. Terus bersama Station Nomor 1 Awda.
1: Pelangi.
2: Pelangi.
3: Pelangi.
2: Penghibur penggerak minda. Minda.
1: Pelangi. Pelangi FM.
0: Pelangi FM.
1: Terus lagi bersama kami untuk pagi ini. Pagi,
4: pagi masih pagi. Belum tengah hari walaupun di luar nampak panas. Betul. Tapi kami di dalam ini indah terasa panas.
1: Dan yang penting sekejap lagi tema. Kita masih lagi KIB.
4: Apa-apa.
1: Bukan KIB apa. Kerana kita ingin mengongsikan, memberikan gambaran kepada audio. Ada banyak sebenarnya reruah yang menyertai.
4: Betul.
1: Jadi kalau dapat kita kongsikan, dipecahkan.
4: Dapat,
1: ada
4: dapat
1: government agencies dan juga ada sponsors,
4: yes.
1: Embassy pun ada patut
4: ada.
1: Tadi banyak sebenarnya face embassy ini yang menyertai Japan, India, Laos, Cambodia dan juga Norway. Memang
4: betul.
1: Happening penyertaan untuk kali ini juga yang lainnya juga yang berkaitan dengan maritim dan sebagainya. Dan bila kita bercakap tadi mengenai dengan government agencies, antaranya kita ada.
4: Okey, di sini ada Brunei Innovation Lab, ada Universiti Teknologi Brunei pun ada, Brunei di Brunei Darussalam Meteorological Department, BDMD, juga ada Brunei Darussalam, itu sudah saya sebutkan, ada Brunei Darussalam Food Authority, ada Jabatan Kastam dan Excise Diraja.
1: Juga kita ada Jabatan Perikanan.
4: Betul.
1: Dan juga kita ada Jabatan Bomba sebenarnya ya. Dan
4: betul.
1: Juga memang yang seronoknya juga, yang menariknya sebenarnya, yang dapat kita kongsikan ya, penyertaan dia walaupun mengenai maritim, tetapi yang menyertai ini bersesuaian juga mengenai pusat pekerjaan Brunei, IBTE Brunei Maritime Academy juga ada, serta Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, yakni dia open bracket Tentera Laut Diraja Brunei.

0: Dan RTB.
1: RTB
0: juga ada, Fiza juga ada. Itulah dia, itu antara government agencies dan juga menarik juga ya, di mana reruai-reruai ini mereka kumpulkan untuk sponsors juga embassy juga. Jadi itu yang kiranya yang dapat kita kongsikan lah. Serta bila kita bercakap mengenai dengan maritim dan sebagainya, takaful Brunei pun ada insuran. Dia penting ni, Fiz ya.
1: Company-company swasta memang ada di sini.
0: Betul.
1: Agent insuran seperti yang Zati beritahu tadi, ada juga sebetulnya banyak lagi, kita belum sempat lagi meraunnya orang.
0: Betul.
1: Tapi sekali imbas memang adalah agensi-agensi kerajaan.
0: Saya sudah sempat sebenarnya.
1: Sudah sempat?
0: Saya
1: wow.
0: Scan, jadi scan.
1: Wow, dia tak bawa saya.
0: Saya awal.
1: No brain. No brain.
0: Hashtag no brain. Hashtag terpaling. Tapi yang penting Facebook kenapa ya? Kita scan. Tetapi ialah kalau sekiranya disuruh untuk sebutkan satu persatu, memang sukar untuk dihafal. Tetapi ada bagusnya seperti biasa, dia ada site guide untuk ada terus mengetahui, okay, ada medic room dan sebagainya. Jadi ini
1: beritahu je lah ada medic room.
0: Bukan apa, itu penting jugalah.
1: Betul
0: kan?
1: Yes.
0: Dan yang paling penting juga untuk ada terus mengetahui kami, di mana kami berada. Kita juga berada sebenarnya ini Dermaga Jelaja Bandar Seri Begawan ya.
1: Yes.
0: Okay, jadi pastinya untuk ada yang baru bersama, apa cerita ni?
1: Apa cerita? Yang baru saja mendengarkan si Zati bercakap, Fiza bercakap, apa yang diorang cakap berkenaan ini. Okay, sekarang Fiza dan juga Zati berada di Dermaga Diraja, yang mana sekarang berlangsungnya Brunei Darussalam Maritime Week 2026 bermula pada hari ini hingga 9 Ogos 2026 nanti. Jadi apa kentunya? Apa kentu? Kalau mau tahu datang kemari.
0: Betul. Okay? Dan juga bersama apa untuk mengetahui ya, untuk mengetahui juga apa yang ada di sini. Ada banyak sebenarnya untuk ada troka dan seperti yang kita kongsikan juga ada pelbagai hadiah menarik.
1: Betul. Wow.
0: Dan lepaskan peluang. Dan tadi kita bercakap juga mengenai dengan apa pusat pekerjaan Brunei. Dan juga kita ada BEDB sebenarnya ni. Serta kita ada juga urus setia task force keselamatan pelantar minyak luar pantai.
1: Wow. Cita-cita aku dulu tu.
0: Ya kak.
1: Tapi nak menjadi jadi duyung.
0: Kan jadi.
1: Dah kena terima. Kita dah dapat ini jadi duyung sekali.
0: Sebenarnya kalau sekiranya cita-cita itu sebagai apa tu Fiz? Kalau spesifiknya lah.
1: Spesifiknya ia macam berminat suka lautan apa kan? Siapa kan dia lawan tadi? Mungkin salah satu
0: duyung.
1: Duyung ini duyung.
0: Dia duyung ke dugong? Tapi yang penting Fiz, kenapa timbulnya perasaan apa ingin keinginan tersebut?
1: Kerana berminat dengan airan ni. Nah, kononnya macam siok kali ya kerajaan di lautan.
0: Tenang,
1: you know. Untuk healing.
0: Betul.
1: Orang. Tapi itulah, tidak kesama. Jadi DJ terpulang
0: Yalah, tidak mengapa sekurang-kurangnya
1: ada
0: sekurangnya ada, kalau dirilet lah, kalau dirilet air dan juga DJ memberi ketenangan mungkin.
1: Yes.
0: Dia abstract level.
1: Betul.
0: Dia begitulah.
1: Tapi tidak mengapa. Apa-apa pun nyorang Allah itu adalah nyorang ada perancangan yang lebih baik lah daripada Allah SWT. Bersyukur dengan apa saja yang ada. Okey, alhamdulillah kita masih bernafas, itu dia tazkirah.
0: Ya, tazkirah pagi-pagi ini menerusi pelangi onsite. Nayla ada ke hari ini ya?
1: Apa tu?
0: Kita menantikan Nayla pukul 10 pagi.
1: Kah?
0: Nadia.
1: Eish, mengapa si Nayla ni? Siapa tu? Nalia, kita ni suruh berehat. Kita ni suruh
0: confident, Naila.
1: Naila jauh.
0: Bukan apa. Selalu mendengar wasta.
1: Mungkin si Naila tu mermaid tadi, dukung tadi. Bukan dukung, duyung.
0: Yang penting Nalia, hari ini kita pergi rehat.
1: Kan ketawa aku tapi paksa menahan.
0: Tidak mengapa, yang penting ialah kita tetap bersama Auda hingga 12:30 hari.
1: Insya
0: sebelum
1: Allah.
0: Baby Daus bertugas nanti menerusi hiburan 914. Dan yang penting Fiz ya, untuk kali ini juga sebenarnya selain daripada Auda boleh mengunjungi reruai, ada banyak juga macam Fiz cakap tadi untuk forum-forum yang berkaitan lah, yang bersesuaian. Dan juga bila kita bercakap mengenai forum tadi yang macam Fiz kongsikan, 8 sesi forum sepanjang hari pertama hingga hari ketiga. Bayangkan Fiz dijemput untuk menyampaikan forum tersebut.
1: Saya
0: cuba bayangkan.
1: Memang orang akan confused lah apa dia punya cakap ini. Okey, jadi kepada audiens ingin mengetahui lebih lanjut, sila layari laman Sesawang BD MW 2026, iaitu www.bruneimaritimeweek.com, ataupun Auda boleh follow PABD Brunei Darussalam di Instagram ya, @mpa.brunei, kerana pelbagai aktiviti boleh Auda sertai, ikuti dan ketahui di
0: sini. Betul. Jadi tetap bersama kami di Pelangi FM, Pelangi Onsite kembali selepas ini.

0: Bungie FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
2: Nama saya Nurkani Erdina binti Muhammad Syarudin, pelajar tahun 7B dari Sekolah Menengah Pengiriman Anak Putri Haji Rashidah Sakatul Mulkia. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bukia Muzaddin Wadullah Sultan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam.

0: Doakan semoga baginda dikurniakan kesehatan yang berpanjangan, hidup penuh dengan kebahagiaan serta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala supaya baginda boleh memimpin negara Brunei Darussalam ke jalan yang aman dan merdeka. Selamat menyambut Hari Kepercayaan Daulat Kebawah Duli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.

0: Okay, you love me or not?
1: Love.
0: Kita love yeah. dari sini. Dari Dermaga.
1: Jadi kita ingin kongsikan juga ni Faiz mengenai dengan tema sedari tadi. Mana cik tema
0: ni? Mana hanya patah je nya.
1: Saja untuk memberikan suspense kepada Auda. Jadi tema untuk kali ini mengetengahkan tiga tonggak utama yang saling melengkapi, iaitu safe seas, menekankan kepentingan keselamatan dan juga security perairan serta operasi maritim. Manakala yang berikutnya,
0: thriving economy pula mengetengahkan peranan sektor maritim dalam menyokong perdagangan, pelaburan, rantaian bekalan, perhubungan dan pertumbuhan ekonomi negara.
1: Manakala future ready people memberikan tumpuan kepada pembangunan tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan keupayaan untuk menghadapi perubahan teknologi, otomasi dan juga masa depan industri

0: serta ketiga-tiga tonggak ini penting dalam usaha membina sektor maritim Brunei Darussalam yang lebih selamat, mampan, berdaya tahan dan juga berdaya saing. Dan Fiz, ya, yeah, tadi mengenai apa kita sempat juga ronda seketika.
1: Wow, patutlah lama.
0: Yalah.
1: Orang tunggu-tunggu. Rupanya meronda ya, guys.
0: Rindu rupanya.
1: Tinggalkannya saya sorang-sorang di sini.
0: Bukan apa ya, kerana kita ingin mengongsikan juga apa lagi yang ada. Kalau kita bercakap tadi mengenai dengan pelbagai hadiah menarik, dengan hanya Auda mengunjungi mana-mana reruai di sini, ada saja hadiah yang bakal digemari, yang bakal dibawa pulang. Antaranya seperti biasa, recycle bag banyak. Berlambang segala pen, tumbler, payung, sebut. Kan musim hujan, Fiz. Cuaca dah menantu masa ni. Jadi mereka berikan sesuatu yang relatable.
1: Kau speaking English, ya. Ini agak menarik lah. Saya duduk dari sini, Kazati. Saya ada lihat di satu sudut tu ada rumah api kalau dipanggil. Ada di sini, ada. Zatina nampak tu pasal ketutupan. Nampak dari sini, agak unik di situ, ya.
0: Ya, di situ.
1: Dan
0: yang paling penting juga, kalau itu tadi rumah api, ya.
1: Rumah api.
0: Dan juga pastinya untuk kali ini kita mengalu-alukan juga influencers yang diundang. Kita ada Bash Harry juga tadi, ya.
1: Wow, ada
0: katanya, Bash Harry. Dia buat konten sebenarnya, okey. Fikir kamu tugas.
1: Fikir kamu ganti kami tadi.
0: Fikir kan jadi Nalia.
1: Ya, itu sudah tu sini lah.
0: Nalia kan lagi?
1: Yeah.
0: Nalia.
1: Ayo tu sini lah tu, si Nalia lain. Si Nalia off hari ni dia datang.
0: Yalah. Tapi yang penting, Fiz, yang kita dapat kongsikannya, beri gambaran kepada Auda.
1: Betul.
0: Reruai-reruai yang mereka sediakan, dia memang sesuatu yang mencabar juga kerana dia indoor. Jadi persediaan yang rapi dan juga yang kreatif dari segi pemilihan warna yang mereka pilih, ya. Dan juga bila kita bercakap mengenai dengan pot ataupun perairan, sinonim warna apa?
1: Warna biru.
0: Betul. Hadiahnya saksikanlah suasana kampung air. Tapi yang penting, betul, kita kagum dengan kreativiti mana-mana reruai yang terlibat untuk kali ini, di mana edisi yang kedua, ya. Brunei Maritime, okey. Jadi untuk kali ini, di mana kali ini mereka sebenarnya juga terus lagi berusaha pelbagai lagi inisiatif dan juga begitu teliti, begitu rapi untuk mereka menyediakan dana juga mempersembahkan company-company mereka, agensi-agensi kerajaan dan sebagainya lah.
1: Ini adalah untuk demi orang ramai mengetahui lebih lagi mengenai dengan maritim ini. Selalu tadi dengar apa maritim-maritim. Awal-awal aku fikir apa nak? Maritim yang kuat orang berjual lauk. Nah, jembatan perikanan juga. Jadi sudah
0: sesuai.
1: Sesuai. Tapi sudah mengetahui, ini dia maritim. Memang pelbagai, memang banyak yang berkaitan dengan maritim ini. Jadi kepada audiens ingin mengetahui apa dia konten-konten ataupun yang diketengahkan di sini, boleh saja datang di Dermaga Diraja.
0: Lepaskan peluangnya, datang ramai-ramai. Jangan susah hati, anda panas, kerana ia indoor sebenarnya.
1: Yes, untuk memberikan Zati. Tapi parking mengenai dengan letak kereta, jadi Auda
0: tempat
1: disarankan
0: selamat, ya.
1: Di tempat yang selamat, okey. Jangan memblok kereta orang.
0: Betul.
1: Jangan di tempat bahayalah. Okey. Peringatan untuk diri saya sendiri juga. Itu dia.
0: Kalau sekiranya rasa ingin carpool, boleh saja.
1: Boleh.
0: Jadi tidak mengapa sekurang-kurangnya ada pengalaman untuk Auda, kerana pastikan juga telefon bimbit Auda dalam keadaan yang full. Bukan apa, Fiz.
1: Jangan mencajing di sini.
0: Bukan apa, Fiz. Dan juga antara peringatan lain, bawa air.
1: Jangan minta air orang.
0: Pesan untuk diri sendiri.
1: Okay.
0: Bukan apa, kerana cuaca ialah selain panas. Saya yang hot, yeah. Cuaca di luar dia tidak menentu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan. Kan? Jadi yang penting, dipastikan.
1: Damitkan suara. Tadi bercakap.
0: Berbisik.
1: Cuba. Okay. Thank you katanya.
0: Ada forum. Yes. Tapi, yalah. Jadi, yang kita kongsikan sebentar tadi, macam parking di tempat yang selamat.
1: Betul.
0: Bawa air. Ada juga carpool. Boleh. Kita membebel selepas ini. Dengar dulu lagu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahaduli Yang Maha Mulia merupakan lambang perpaduan, kestabilan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam. Semoga Kebahaduli Yang Maha Mulia sentiasa dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan serta kekuatan untuk memimpin negara ke arah yang lebih maju, aman dan makmur. Hamba Kebahaduli Tuan Patik dengan penuh hormat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Kebahaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80. Allahumma atul umrahu muslihan li muwazzafin wa ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahu li tariqil huda wa rasyad. Daripada saya Muhammad Idham Syafi bin Awang Impudin, mahasiswa Universiti Islam Sultan Sharif Ali dari Fakulti Bahasa Arab dan Terjemahan, Daulat Kebahaduli Tuan Patik.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran

0: Pelangi FM, yes. Pelangi on site untuk Auda.
1: Hari ini hari Khamis, Auda, 6 Ogos 2026 dan Pelangi FM exclusively bersiaran langsung dari dermaga di Raja Brunei Darussalam pada hari ini hingga 9 Ogos merupakan Brunei Darussalam Maritime Week 2026.
0: Dan juga ya sebenarnya untuk Auda tertanya-tanya siapa sebenarnya yang patut menghadiri untuk acara kali ini. Ia terbuka sebenarnya kepada semua lapisan masyarakat di Fesia. Jadi mana mereka mengalu-alukan sebenarnya kehadiran pelajar dan juga graduan pencari kerja profesional.

0: Usahawan dan juga syarikat tempatan serta penjawat awam juga penggiat industri penyelidik keluarga dan orang ramai.
1: Pokoknya semua sekali lah. Dan masuk adalah percuma. Tiada bayaran dikenakan kerana bagi hadiah pulang tu.
0: Banan Auda datang dengan tangan kosong pastinya ya. Kalau sekiranya Auda berani, Auda rajin untuk explore terus pelbagai ruang ini face. Jadi pastinya Auda akan pulang dengan tangan penuh.
1: Auda boleh terokai dunia maritim di sini sertai pelbagai cabaran, menangi hadiah menarik dan alami sendiri kemeriahan Brunei Darussalam Maritime Week 2026. Ini pun sudah sudah terasa meriahnya ya.
0: Betul, baru hari pertama baru dan hari juga pertama. Ramai sebenarnya penyertaan, ramai sebenarnya yang dapat kita saksikan kali ini. Di mana forum-forum yang diadakan masih terus berlangsung juga. Dan bagi stamp passport ni ya Fiz ya, stamp passport challenge, kalau sekiranya dapat kita saksikan juga seperti biasa kalau ada pameran-pameran biasa ya. Ini orang untuk orang yang berkarir nih Fes. Dia macam kita boleh boleh tersasar. Kenapa? Kerana stamp passport challenge ini para pengunjung hanya perlu hadir ke lokasi acara dan boleh terus mengambil bahagian. Dia pelbagai sebenarnya penyertaan-penyertaan sebegini semata-mata jugalah untuk terus juga mendekati dengan pemamer dan juga pengunjung.
1: Betul. Selain daripada
0: kalau Fiz sendiri bagaimana Fiz? Jenis kalau yang suka cabaran sebegini ataupun bagaimana? Ataupun kasih can orang lain, kasih can lah.
1: Saya memang banyak cabaran dalam hidup sudah. Jadi
0: ketawa.
1: Suka. Okey. Kalau cabaran di sini memang saya suka cabaran. Memang menarik di sini. Salah satu yang saya menarik perhatian saya ialah mengenai dengan scavenger. Scavenger hunt.
0: Itu yang menarik perhatian, yang menolak perhatian.
1: Menolak perhatian saya di sini adalah mungkin indah dah, seronok.
0: Tapi Fizia, scavenger hunt itu dia bagus juga sebenarnya. Kan bagus kan, dan juga dengan pelbagai lagi cabaran, dan juga dia sedang berkumpulan.
1: Betul, saya nak bawa Zati lah ni nanti. Cari yang handal ni, kalau mencari barang yang handal ni.
0: Oh, saya cari barang betul.
1: Kalau tapi bah teruskan.
0: Kalau cari-cari barang terutama sekali duit.
1: Handal nih.
0: Jadi kalau sekiranya kita ingin kongsikan juga nih peluang yang terdapat untuk golongan belia dalam sektor maritim, kita kongsikan banyak kali ni. Di mana hari pertama kita bersama 9 hingga 12 tengah hari nanti, di mana sektor maritim sebenarnya menawarkan peluang juga kerjaya yang jauh lebih luas ya dari yang mungkin diketahui oleh masyarakat. Antaranya termasuklah kejuruteraan marine serta operasi pelabuhan. Bukan hanya itu, juga
1: ada logistik dan pengurusan rantaian bekalan, keselamatan dan sekuriti maritim, undang-undang maritim, perlindungan alam sekitar.
0: Dia bagi aku
1: teruskan.
0: Serta pengurusan dan pentadbiran serta analisis data menyandar bayar. Ini lagi ada banyak orang fikir usulnya macam dari tempat cover berface. Terkacau ko. Pengurusan dan pentadbiran, analisis data, teknologi maklumat dan juga pendigitalan. Itu dia ya. Sebenarnya peluang yang terdapat untuk golongan belia dalam sektor maritim juga melalui forum Workforce and Talent Development serta Smart Ports and Digitalization. Golongan belia boleh mengetahui kemahiran yang diperlukan dan bagaimana teknologi sedang mengubah bentuk pekerjaan dalam industri maritim. Betul. Banyak yang boleh kita explore sebenarnya.
1: Pada masa ini Zati dapat kita kongsikan kepada pendengar kita ni, pada masa ini opening ceremony sedang dijalankan dan ketika ini mungkin
0: sesi bergambar ramai.
1: Dan selepas itu akan ada lawatan ke ruai-ruai lah ya. Jadi kepada Auda yang baru saja mendengar Pelangi FM, terima kasih diucapkan kerana memilih Pelangi FM sebagai peneman Auda, tempat Auda berhibur dan sebagainya.
0: Betul. Jadi kita ingin kongsikan juga, jangan mencari-cari Nadia. Kali ini dia rehat dulu.
1: Nadia off hari ini. Berapa hari dia off?
0: Berapa hari tu ah?
1: Tak tahu. Yang penting hari ini dia off.
0: Iyalah. Jadi bukan apa, kenapa tiba-tiba ada suara kami ni. Itulah yang ingin kita kongsikan. Kita berada di Pelangi Onset kali ini, eksklusif untuk Auda Sempena Brunei Darussalam Maritime Week hingga 9 Ogos 2026.
1: Yes, jadi mungkin kita berhibur dulu dan kembali setelah itu.

0: muzik-muzik hangat dan segmen hebat. Anda sedang mendengarkan Pelangi FM. Pelangi FM. Pelangi
1: FM. Cahaya kota yang terang dan kesibukan malam Kuala Lumpur. Pedas menyengat sambal Jakarta. Pasir yang masih terselit dalam beg walaupun seminggu sudah balik. Itulah yang Auda bawa pulang. Bukan penerbangannya, tapi kenangannya. Terbang terus dari Brunei bermula dari $121 atau terbang melalui Kuala Lumpur ke Singapura, Bangkok atau Hanoi. Cipta memori Auda di Asia Tenggara di AirAsia Move. Tempah sebelum 9 Ogos. Tertakluk kepada terma dan syarat. AirAsia.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

onsite masih lagi bersama dengan Audio untuk hari ini, hari Khamis 22 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 6 Ogos 2026 Masihi. Masih bersama dengan Zain di sini sehingga pukul 5 petang nanti. Okey, mungkin ada bertanyakan apakah dia membezakan BDMW 2026 ini daripada acara maritim yang lain. Okey, ni BDMW 2026 ini bukan sahaja sekadar pameran industri. Ada sepanjang 4 hari ini, bermula hari ini sehingga hari Ahad nanti, acara ini akan menawarkan gabungan forum strategik, perkongsian ilmu, pameran, aktiviti interaktif dan juga program yang boleh dinikmati oleh pelbagai lapisan masyarakat. Juga akan menampilkan ahli panel tempatan dan juga antarabangsa yang mempunyai pengalaman serta kepakaran dalam bidang masing-masing. Dan ini sebetulnya memberikan peluang kepada para peserta untuk mendengar perspektif antarabangsa, memahami perkembangan serantau dan juga global serta membincangkan bagaimana perkembangan tersebut boleh disesuaikan dengan keperluan dan juga aspirasi Brunei Darussalam. Dalam masa yang sama juga, BDMW turut menyediakan aktiviti interaktif setiap hari supaya pengalaman pengunjung bukan saja informatif tetapi juga lebih santai dan menyeronokkan. Dan Audio juga pada ketika ini sedang mendengarkan segmen terbaik yang mana dapat Audio dengarkan lagu-lagu yang popular yang terbaik yang dikeluarkan pada tahun 90-an dan juga di awal tahun 2000. Dan pembuka tirai kita pada petang ini adalah menerusi lagu ini, lagu daripada Abang Noor iaitu Anwar Zain menerusi lagu Mungkin. Dan lagu ini komposer dan juga penulis liriknya adalah Pak Chai dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 2002. Audio yang menyukai lagu ini terus dengarkan hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Pelangi on Jai.
1: Okey, Auda masih bersama di Pelangi FM dan kita bersama di sini dengan dua tetamu kita. Kita ada Zahira di Dokumen Controller dan juga Amal HR dari Petrol Laut Sendirian Berhad. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat?
2: Alhamdulillah. Sihat.
1: Nervous?
2: Sikit lah.
1: Okey, kita ni berada di BDMW 2026 untuk hari ini dan boleh kongsikan kepada kita di Pelangi FM. Apa dia Petrol Laut Sendirian Berhad?
2: Okey, Petrol Laut Sendirian Berhad ni kita ada kita operate vessels or different types of registered lah under kita Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam MPABD under various classification societies, and currently we have eight fleets in operation lah. So we are actually a local offshore support shipping company, and we are established as since 2018 lah. Mainly we serve for the oil and gas business in Brunei, and we also focus dalam ni orang maintain high standard HSC compliance lah throughout operation kapal kami lah semua.
1: Okey, jadi kalau boleh kongsikan kepada kita perkhidmatan yang disediakan oleh Petrol Laut Sendirian Berhad.
2: Okey, secara ringkas servis yang kita provider lebih itu vessel management. Kita juga ada

0: about manpower supply, and we also provide port services. This also macam repair, maintenance, warehousing as well. And kita juga ada buat shipping agency. This lebih kepada vessel macam port clearance, crew change, apa. And we also do provide logistic services lah. Itu sahaja.
1: Jadi tadi beritahu Petro Laut ini ditubuhkan pada tahun 2018.
0: Betul.
1: Okey, kalau Puan Zahira bekerja di Petro Laut dari bila?
0: Baru sahaja juga tahun inilah.
1: Tahun ini. Begitu juga dengan Amal.
2: Ana, I already started masa 2024, like mid 2024 lah.
1: Okay, so 2 tahun lebih lah.
2: Yes.
1: Okay. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada kita pengalaman Petro Laut di sepanjang tubuhnya dari 2018.
2: Is it pengalaman
1: Petro Laut yang dia sudah pun nyorang diberi apa, dia ada perkhidmatan-perkhidmatan kan?
2: Jadi yes,
1: pengalaman perkhidmatan yang telah pun diberikan dari tahun 2018.
2: Okay, so we do the vessel management lah. So we do have contract with the BSP1. So we do the vessel management and also we provide technical support to the vessels lah, our vessels. And then we also do the manpower supply. So currently we have 6 USV and FCB lah, which is currently operating here in Brunei Water.
1: Oh, okay. Jadi untuk Maritim Brunei Darussalam 2020 ini pastinya banyak pengunjung kan.
0: Betul.
1: Jadi apa pengunjung dapat expect jika mereka mengunjungi rerua ataupun boat Petro Laut sendirian, Berhad?
0: Event ini berguna lah sebab kita lebih orang lebih tahu, orang lebih mengenali company kami Petro Laut, sebab saya mungkin ada segelintir mereka yang masih tidak mengenali Petro Laut. Jadi silalah ke booth kami, iaitu pada iaitu nombor booth W22 and W23. Di sana kita ada akan
1: menerangkan
0: lah apa servis yang kita provide, kapal-kapal yang kita ada pada masa ini. Mm-hmm. Yang sekarang, yang seperti yang saya cakap tadi, kita sudah ada sekarang ni dalam 8 vessels, 8 fleets. Jadi dan selain daripada itu, kami boleh sesiapa sahaja yang datang ke booth kami, kita akan menyediakan macam sedikit goodies lah, sebagai tanda orang cakap penghargaan untuk terima kasih kerana datang kepada ke booth kami.
1: Okey, jadi mungkin ada seperti yang tadi Zahira perkatakan, mungkin ada yang tidak mengetahui apakah dia Petro Laut. Ini maksudnya untuk Auda mengetahui, dan mungkin juga tidak tahu 2 tahun akan datang, 3 tahun akan
0: betul
1: datang, Auda bekerja bersama dengan Zahira ataupun Amal.
0: Betul,
1: kita
0: betul,
1: tidak tahu
0: betul
1: kan.
0: Mungkin ada, ya, mungkin ada peluang. Sebab sekarang kita pun mungkin ada peluang pekerjaan, tidak
2: yes,
0: mungkin
2: yes.
0: Jadi kita alu-alukanlah mereka-mereka yang sudi ya
1: untuk datang.
0: Ya, datanglah ke booth kami
1: di W22 dan juga
0: W23.
1: Betul.
0: Yes, okay. Betul.
1: Okay, jadi terima kasih bersama dengan kita Zahira dan juga Amal daripada Petro Laut Sdn Bhd. Jadi Audi ingin mengetahui lebih lanjut tentang Petro Laut Sdn Bhd, Audi boleh datang di Dermaga Diraja, booth mereka ataupun rerua mereka di W22 dan juga W23. Jadi all the best untuk masa ke depannya, semoga banyak lagi pengalaman-pengalaman ataupun apa kata orang servis-servis yang akan dibukakan selepas ini, kita tak tahu.
0: Terima okay kasih juga.
1: Okay.
0: Kerana menjadi
2: opportunity.
0: Yeah, the opportunity
1: yeah
0: for
1: you. Thank you. Alright. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

Pelangi Onsite hanya di Pelangi FM untuk hari ini, hari Khamis 22 Safar 1448 Hijriah, bersamaan dengan Onam Ogos 2026 Mazi, dan masih lagi bersama di BDMW 2026 untuk hari ini sehingga pukul 5 petang nanti. Dan mungkin ada bertanya, golongan beli ada ketidakpeluang mereka kalau skrin mereka datang kemari? Memang ada, kerana sektor maritim menawarkan pelbagai kerjaya yang jauh lebih luas daripada yang mungkin petani masyarakat tidak mengetahuinya. Jadi antaranya termasuk kejuruteraan marin, operasi pelabuhan, juga logistik dan pengurusan rantaian bekalan, keselamatan dan juga security maritim, undang-undang maritim, perlindungan alam sekitar, juga pengurusan dan juga pentadbiran, analisis data, teknologi maklumat dan juga pendigitalan. Jadi melalui forum Workfest and Talent Development serta Smart Ports and Digitalization, golongan belia boleh mengetahui kemahiran yang diperlukan dalam bagaimana teknologi sedang mengubah bentuk pekerjaan dalam industri maritim. Dan masih juga kita dalam segmen terbaik pada petang ini, dan ini dia lagu yang dikeluarkan pada tahun 2001. Pencipta dan juga komposer untuk lagu ini adalah Ajay dan juga Syed Envy. Lagu daripada Dayang Nurfaizah, Seandainya Masih Ada Cinta, hanya di Pelangi Onsite.

0: Kasi 80.
1: Sepanjang pemerintahan baginda, sejak dahulu lagi, beberapa dasar pendidikan utama telah dilaksanakan yang mencerminkan aspirasi negara untuk membangunkan model insan yang berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran global. Sementara dalam wawasan Brunei 2035, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting sebagai asas kepada pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Perkara ini turut digariskan sebagai salah satu daripada tiga matlamat utama wawasan tersebut.
0: Legasi 80. Melangi FM, Radio Brunei.

zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.

Alhamdulillah, kebelakangan ini Marsha makin aktif dalam bidang seni dengan membuat persembahan di pelbagai acara seperti majlis perkahwinan, gig music dan acoustic night di beberapa kafe di Brunei. Selain itu juga, Marsha berpeluang terlibat dalam beberapa program bersama RTB yang banyak memberikan Marsha pengalaman dan pendedahan dalam industri seni. Marsha juga amat bersyukur kerana telah tercalon dalam top 5 Anugerah Pelangi 10 bagi dua kategori, iaitu artis baru pilihan dan lagu Melayu pilihan. Di samping itu juga, lagu duet saya bersama Edri Zikri yang bernama Gangguan turut menerima pengiktirafan di Vima Music Awards dengan meraih tempat kedua bagi kategori Best Genre Bender Song. So, Marsha sangat bersyukur atas setiap peluang dan pencapaian ini dan berharap dapat terus berkembang lagi sebagai seorang penyanyi.

0: InsyaAllah.
1: Marsha bercadang untuk terus mengembangkan lagi kerjaya nyanyian saya ni, menerusi banyak persembahan, memperluaskan pengalaman dalam arena muzik dan menghasilkan lebih banyak konten serta karya muzik pada masa yang akan datang. Saya berharap dapat terus belajar, memperbaiki diri dan melangkah lebih jauh dalam bidang seni yang Marsha minati ni.

terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang sentiasa menyokong, mendengar, berkongsi dan memberi kata-kata semangat kepada Marsha. Sokongan kamu semua sangat bermakna dan menjadi pendorong untuk saya terus berkarya. Marsha amat menghargai peluang dan sokongan yang telah diberikan. Jangan lupa ikuti saya melalui Instagram @marshadania, MarshaDaniaa. Izin hati mendekat. Hai, saya Marsha Dania. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Like.

0: Baka, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali. Hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Pelangi FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur penggerak. Minda.
1: Pelangi FM.

يعلمون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون

قالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

Pelangi FM, menghibur penggerak minda. Pelangi FM.